tentera yang produktif dan akan memaklumkan keadaan politik yang dipimpin oleh Jabatan Negara minggu hadapan. Ia merupakan pertemuan pertama antara pegawai tentera Israel dan Lebanon dalam beberapa dekad. Romania dan beberapa sekutu di NATO mengecam Rusia susulan serangan drone yang mengenai sebuah bangunan pangsapuri di Romania. Namun Presiden Vladimir Putin menegaskan tiada bukti untuk menyalahkan negaranya. Dalam kejadian di pinggir Ukraine, dua orang dilaporkan cedera. Romania menyifatkan insiden tersebut sebagai serius dan tidak bertanggungjawab dan mengusir seorang diplomat Rusia sebagai tindak balas pertamanya.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Hari-hari Tashrik terus disemarakkan dengan majlis ibadah korban. Mengelak syok haba dalam kalangan jemaah haji negara, keutamaan klinik kesihatan di Mina. Kejadian ribut petir diramal berkurangan apabila negara Brunei Darussalam memasuki monsun barat daya. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Tengku Hajah Nur Zainah Pangeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 5.30 petang.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM. Ciri terbaru RT Bigo.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Dah waktu sekarang pukul 1.45 minit tengah hari. Kita teruskan dengan mendengarkan Minda Positif selepas ini.

0: Minda Positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, agama Islam menuntut kita ini agar memiliki sifat-sifat terpuji dan melarang kita ini dari bersifat keji. Tujuannya adalah salah satu usaha kita ini untuk mencapai kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'ina fi Usuluddin telah menyatakan 10 sifat mahmudah, yakni sifat-sifat yang terpuji, yaitu yang pertama taubat, yang kedua khuf, yakni takut kepada Allah, yang ketiga mengingati mati, yang keempat mahabbah, yakni kasih sayang, yang kelima zuhud, yaitu meninggalkan kesenangan dunia, yang keenam tawakal, yang ketujuh ikhlas, yang kedelapan syukur, yang kesembilan sabar, dan yang kesepuluh redha. Para pendengar yang dirahmati Allah, rancangan Minda Positif kali ini akan membicarakan berkaitan dengan redha. Redha bukan hanya bermain di bibir. Ini kerana yang dimaksudkan dengan redha itu ialah menerima sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, seorang mukmin yang hakiki adalah mereka yang redha kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik daripada ketetapan manusia itu sendiri. Kita ni perlu redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, tunduk dan patuh, sama ada suka atau duka, dengan hati yang tenang dan lapang, serta tidak menyangkal akan segala yang telah ditetapkan oleh Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala ke atas kita ni. Artinya, reda bukanlah bermaksud seseorang itu indah berasa sakit dengan bala bencana atau ujian yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, seseorang itu tidak menyangkal akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tanda cinta dan mahabbah hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha, lambang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ridha itu adalah orang-orang yang terpilih dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikurniakan syurga Adnin yang di dalamnya terdapat air sungai yang mengalir. Ingat, ridha bukan hanya bermain di bibir, namun ianya memerlukan kepada penghayatan sebenar. Para pendengar yang dirahmati Allah, daripada Suhaib, ia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka, dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. Jika memperolehi kegembiraan, dia berterima kasih bererti kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesulitan, dia bersabar bererti kebaikan baginya. Sesungguhnya, redha boleh kita digunakan dalam usaha kita ni mencapai sesuatu hajat atau cita-cita, yang mana hajat kita ni ataupun cita-cita kita ni memerlukan kepada usaha dan ikhtiar. Agama Islam menganjurkan untuk kita ni sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting adalah bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaklah redha sama ada hasil yang akan diterima baik maupun sebaliknya. Janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak redha jika apa yang kita harapkan tidak tercapai ataupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah, maka janganlah engkau berkata, andai kata saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Tetapi berkatalah, ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa sahaja yang dikehendaki olehnya, tentu dia melaksanakannya. Sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan. Untuk akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

0: Awak dah dengar minda positif itu tadi. Hingga di sini kita bersama untuk penemuan kita hari ini Sabtu 12 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi. Dan jam 2 petang nanti awak akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk teruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan untuk itu dari saya, qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأصلافها وأشعارها

وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. Terjemahan maknanya, daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan manusia pada hari nahar, yaitu hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah yang diamalkannya yang lebih disukai Allah Azza wa Jalla selain dari menumpahkan darah, yaitu menyembelih kurban. Dan sesungguhnya kurbannya itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah kurban itu telah diperkirakan Allah di tempat itu sebelum darahnya jatuh ke tanah. Oleh sebab itu, baguskanlah cara berkurban itu. Hadis riwayat Ibnu

Baik, udah peringatan di Rahmat Allah. Sekarang tepat pada pukul 2 petang untuk pertemuan kita pada hari Sabtu 12 Zulhijjah 1447 Hijrah 30 Mei 2026. Masih di pertemuan kita pada hari ini, kita teruskan lagi rancangan telah pun disusun di Nur Islam dengan Habis Kita Mengikuti Bersama menerusi rancangan Bimbingan Agama Khas. Selamat mengikuti.

0: dan murni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersama menerusi rancangan bimbingan agama khas sempena Aidul Adha dengan membawakan tajuknya Aidul Adha Nilai Pengorbanan. Inilah Korbanku bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muskarisman Safari bin Haji Mustafa. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Auzubillahissamilalim minasyautanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika, kerana pencuri lebih suka sasaran yang mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di pokok.

0: 993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.bn atau email rbpf.pro@polis.gov.bn.
1: Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan. Bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah SWT agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana Al-Masih Dajjal.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekita berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran bersekita, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika bersekita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika bersekita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk pusat pemodulan pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bersekita, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala bersekita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk meminta bantuan. Jika bersekita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk pusat pemedilan pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemodulan pelanggan JKR untuk memaklumkan